0: químicos que sirven para mejorar la calidad del metal. Y este, bueno, uno aprende bastante de química con eso.
1: Para usted, el elemento 47, plata, ¿qué sería? Si expresa en una palabra.
0: En mi vida.
2: Silver became the focus of one person's entire life. There are times when a metallic element can even compel us to go to unexpected places. This tiny island is one of many in Indonesia's southern region. With a tropical climate, the sea used to provide plenty of fish. Aldo is a fisherman who was born and raised on this island. It was once easy to catch fish near the shore, but now he has to venture farther out to the sea. He once made a good living as a fisherman, but those days are over.
3: Kebutuhan ekonomi. Itu sih alasan saya sampai sekarang. Karena kebutuhan di rumah itu kan memang harus ada pemasukan tiap hari terus. Karena pengeluaran itu sampai hampir 200 satu hari.
2: After finishing college, he decided to become a spear fisherman to make money. But he is still struggling. It's because the island's economy has shifted.
3: Oh, kalau perasaan itu sih, perasaannya tidak senang melihat kondisi laut di sini. Kalau keadaan dulu itu kan masih jernih airnya. Jadi kalau air surut itu, kita masih bisa beraktivitas di bawah, kan? Di pasir-pasir. Kan belum ada ini, campuran lumpurnya. Kalau sekarang tidak bisa.
2: Nickel mining companies have changed the island after they started their mining operations. Wastewater from the mine has polluted the ocean, leading to a drop in fish catches. Villagers suffer from illnesses they didn't have before.
4: Sekali begini cara dengan air muncul gatal. Sampai sekarang tidak bisa sembuh.
5: Sampai mana?
4: Sampai ini. Kalau mati tidak bisa tidur. Gergar terus. Biasa menangis saya gara-gara gatal. Gatal sakit namanya.
2: The polluted waters have caused personal debt to rise in the village. This all happened after nickel deposits were discovered. Indonesia is the world's largest producer of nickel and supplies half of all global demand for the metal. After the nickel mining operations began, many problems arose, starting with environmental pollution. The villagers are angry about the situation.
6: Sampai tuntutannya masyarakat dipenuhi. Jadi ketika dia tidak memenuhi tuntutannya masyarakat, ya dia tidak akan pernah berjalan, tidak melakukan aktivitas apapun.
7: Tapi untuk orang Kabaina tidak pernah ada riwayat dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada riwayat orang yang kelaparan karena jiwa sosialnya masih ada. Tapi sebaliknya, sejak adanya tambang, nilai-nilai sosial itu hancur karena diporak-porandakan oleh kehidupan sosial budaya akibat adanya aktivitas pertambangan itu.
2: This is another village on the island.
8: Bangga karena bisa menghidupi anak istri saya dan juga orang tua saya itu pastinya. Nama saya Lutfi, usia saya 41 tahun.